0: 93MDR 97.1 Chin FM Radio.
1: Tu a chun sermon nak mai sabi kan ngai ta dingi Reverend David Sam kan som ta ri pe.
2: He is going to visit. Pat na a so. Chang chang dang no bo le pa chia chu an chun la. Pa chia pa khat no tiep ding ti ni hi. An chin dong chang an thing to kau le. Yeah, dile. Tuan tu ta asin go an thing to kau le. Asina. An chun la. Pa chia chu ni chang chang dang no bo le an chun la. Chia an chun dile pa common sense an chun. Common sense ni jo san ti lu wan an chun ni. Pakcik pakat lo, nengin, kah, to, anti normal lah. Cina ayam, pan, pakcik tang, biar ni kah, biar anjus. Tula itu mungkin susu rasa, bila boleh dia ini fikir, aboring nanti. Aboring nanti pakcik pakat tu. Ketika pan tu, mungkin kiman kuat semua. Pan tu ni pakcik nanti nasi. Ini pan tu, pakcik kiman kuat. Apa? No. Mel, pasien es. Kau ini dimana? Kenapa bawa umi pasien? Soalnya sudah industri. Ini itu mood anu pasien si. Ia ini suami Andre. Right, kau nak anmang? Soal suatu kau nak anmang? Nule pas kau nak anmang? Ini kah? Itu kah? Kenal ram anpan sahaja Israel ni people orang anong ni kan pasien Vietnam pasien dalam anfomon sen antok dia terdesi tidak terdesi dia pun suri fair sebab boring yang main ini pasien dalam Islam. Lo kena aman punin anmal rencan tarin an dia ini pasien mereka an pengen. Itu ni kalangan Australia ramah pasien ini ibu awak insuai pasien tu ini insaf mesti yang si dile pasien nanti kita minum manis kerja pasien nanti kita macam ini sosial pay paruh ni sendu bukan minum sosial dile ilon asnan kum paruh raya pun. Tak minum media pasien antai tu. Tuh ni kalang di rumah kan utika pasien kan kekir kasiat tu. Kat malam kan tu ni di Bible kasih. Anu makan buat kenal tu. Mifun kan orang jor orang kau tu. Kan di mulai sebagai kasih lah kasih. Mifun kan orang jor anda normi bahwe bahasa Melayu sangat di luar di pusat kan so ada yang menerima tuan tuan sangat insya Allah di dunia ini kesal pun bisa yang sini tidak kan ni kali anda ni pasien ini juga kuih ini kan sini pasien roh ini dari mulai kan sini. Pasien kan kita wujudkan dunia sangat luas. Info itu kan paripol, insentif di bawah ini, layar semua timbul kalau tidak terlambat. Sebenarnya pasien kan hendak wujudkan tujuan itu. Insyaallah dunia ini pasien kan hendak wujudkan kerangin susah pakai nama. Dan sebabnya, kan susah kini yang pasien kan sedih sama, kan sedih pasal pasien awak sampai, luar itu kan sim pasien cerita sih kan ya dua jam, ini susah pasien kan dia lain mau, kan sah dengan sebabnya kini yang so, kan fal itu dan ini susah, family cerita sih kan dua jam mau. Online social media banyak sekali. Nasi pagi petang kan dia rayakan tiada. Asalnya insur sahaja jadi ada di pangkalan rayakan tiada. Jadi tang tu kan. Israel people ka pan puan pang suna sun pasien sa ba chave pasien a kutsar in zuai lu o de den da asa asuna tu ten tu sa an da o te mesi an da o te sompai sompai za mo mo ka tu asuna sompai kan in sompai alua to pinya Idol, pasien din pun itu, ba asal awal dia nak tang, ni ni ni kalau kau mau fikir ini buat tu boleh ni, kan insumsan, kan lundang, ini luar tu ni lah, cek ke dua si, kan ini toga lighting tarot, cini dia kan bangi di MFCF Oton, Kaya Tom di dan Tom Dan Tei Anu Wang Da, Anci Jiu Ni Bang Yi Nye Da Lang Chun Gan Min Dai Chi Tu Lu Mien Ni Ha Bang Yi Chi Pa Lam Kong Bi Di Se Lan Nong Yi U.S. Da Zau Mi Kong Bi Di Se Yeh Di Le Pa Chien Fa De Gan Si Na Gan Min Na Gan Tei Di Da Li Gan Ke Di Di Bo Di Ta To So The Lord said, I'm in Gatchin Dome, doing ya in Gatchin Dome Wood. Zia ha, a dumb big Gatchin Dome Gandro. Zia ha, Gatchin Dome do so, doing ya. But here too, doing ya in Gatchin Dome Gandu more. Gandu so, he has. To me, Paul, check over. But here, Alam tu mungkin nak siapa nak umlai tu, pasien itu nak nak umlai di kah, nang mana, nak siapa ni? Sumpah lo, nak buat siapa pun kai bal kamsin, pun tu kan? Asal orang tu nak lo, nak buat siapa pun bal, pasien dia tu kah, nak siapa pun sim. Kan lain pun kan sangat tiga ini di sini kerana sangat anak timi pol timi pol takim timi pol wah wahin sangat so wahin kincas makanya kami lihat mungkin sekarang sangat tiga ral ramsat ramsat anjau dingin ral dingin ramsat ramsat anjau dingin ramsat sangat cending pangkung dingin Lingan dingin dingin, kan jangan salah pun rek, kalau salah, pilihan pol kemak dingin, so lingan pun pun sejuka, tu tak cai pol sedingin, so prophet sol pol anting dingin, anti cry kah esok dingin, tu pol sehari, aku pilihan pol lah yang terbaik, so lo sedar dingin, tangan ni muka anjur dah anjur cing dingin, tu pol sehari yang terbaik. So Israel kerjakan something. Israel ni buat buat tu ni answer. Yang ada ramai ni kan tu kan. Look bukan tu kan Israel kan aku tuh cekin, aku tuh cekin. Akhirnya orang ni tu yang sih dia. Makanya tuh bukan luar lah, ada satu ni yang cekin. Makanya bukan luar lah, semua sendirian tu ni kerja tengah tiga, baca hukum tengah tiga. Mau ni puding, mau pak waktu perlahan berkesing. Pak kami dekat sengsi jauh semua. Tuinya ini mau ni puding, muat tanpa dekat ini. Perlahan waktu solo, pak jine khater nak yang asman pengapul solo anak sing, jine khater ini dua. Jadi, dia kata yang bila masuk. Dia muka atun tahu 1995 apa macam tu. Jadi, maknanya aku pulang mana kata faham kini tiga dia harus waktu di telefon. Nona cakap apa? Orang dengan jadi kata dia kata atun bila. Bukan nama. Sudah ke? Nampin ada lah usaha. Apa mungkin? Mungkin.
3: การมีคนสร้างเป็นปัจจัยการติดต่อโลกโลกการเตะสิ่งฟ้าเป็น
2: กันคนพอเทียนกันดีพอสิเลยโอ้ทุกคนดีถึงตั้งแต่ทำทำงานนู่นทำอันนั้นเจ้าดีสิอิสราเอลพวกเขาอันนั้นเจ้าตัวรองพอเทียนกันมีเราเองพักขัดหน้ากันเด็ดคอมมิวนิตี้กันควรรู้มาไปต่อเวียดนามนั้นควรรู้นัมเบอร์วันพอเทียนพักขัดหน้ากันเด็ดจนเจอโอ้ยว่าอักษรอินเทสต์สิพักขัดหน้าอินเทสต์หมดอินเทสต์สิอักษรนั้นละอินตัวกับเชลซีอินตัวกับเชลซีอักษรนั้นเป็นไรเด็ดพักขัดหน้าเด็ดมาพัชเชนี่เราขายสร้างเลยการมีคุณสมบัติการตัวกันชนะการที่สร้างเอสวอสซีนี่ค่ะวินิอาโรเดนส์ฟอนกุมิสละทุกการสร้างนะโดยการสร้างเป็นสถานเซน
1: อาเมนเสียป้าเธอทั้งชากันมาพิชงะอินสิมสักรองะตัมปีนับประกันลุงโอ้ยชินเอฟเอ็มรีเดวทอกิสินที่สุนีเตียงจัดบังเราอินทจำนักทอนนังมามีภูมิทอนอินดักตัวยอมริงหรือมีปาระ CCV ไอออนซิเซชิน FM รีดิโอไอออนซิเซนับปาระตัมปีกันลงไอซีทีค่ะอามายสันซิมกันดูตุคลาเห็นทั้งโมยไงนักทอนจานกันเปิดดิ้งนี้ลารินดิกีเทวินดินซาดูซีที่มีลากันไงทางที่ไป